dadaba ikadabadaba rapandada yabadaba ikadabandada yabandadaba ikadabasigada rapadaba yabadaba ikapapapa yadadadada ikadabadaba rapandadadaba yabalagala ikadabandadaba yabadadaba yabalabala yabalabala yabalabala ikadabadaba